Danuma minogas ma sha boshwa gonyama atayasa ya minogas ma iguana madrigo matajawiro kondima ma shomashara dasendi ikangarat mananda mara dada o manango inambi imra da shatas numa.